kai rumah tinggi mahal, esilah se hengki padal, kai kita se pikir yutu, walau tak sentirkan oleh mah, yang terpure pakas limah, karulah eristik siwa, sisi di bintik mah. Bau ku bau ku putih